Bawr dan a liagan agus cogad I frestal o mi a san is greir a gawir di cantres go bawr o liantar a glar le fwysg gus fin agus negus no hankar dan fosti agus glanin an agus dini weis le gawlt slain ta chile Toplish a brak a gos tishli go graha gos kjolta go shenim er hida O dinir go reir sin galav hús go reitach Fyn turkey an paledis gewa On lu an

My hua emin vi shvegeshat an shanla emin Carter agus yerifar Geraldine Carter la jras portanai Elizabeth Kelly's delight agus porta jari. An on the Britannia lenyanish agus kaishvegeshat la shaw yon farsh keminair agus a charja Florence Pavi a piano agus Aldo Riposh a violoncello agus a shat galta oran sevela strig agus shan hialat a la shaw na agar farog. A tafagalja hailahan a ye agus tasha galsanarim.

Wall tashin kasala rudda khlonya eskan and kasala epic morgus fun inta kolwer se fisishin hokla bajer fast bajer faklecher la shila maya ma anagre and shin kumha eg damien o galaharagus vi ehe war eg a huis a chalaris nation ton civilian fihe quig jeg agus Well, we dini kasala Robert Harvey agus kialtari mór of Fidel McKelly agus dini marsana kajulish agus kial erin fasta er a chul agus ihe special to be an ihish an PC illegalier bonnige er an duchusata ege el agus a kangalat ege la lohanyur agus anagrugst krokodieri agus na kantra hashana. Rahamarean is la Pisa Ella o Janet Harbison. O Niels Harper, can I can Louis Gishaw and Lydia Gnohasa Kahar, a Gishaw and Pisa, Chief O'Neill's favourite.

Mahiad Schneid, Olivia Douglas, agus John Hogan in Chin, agus an Toran Chin Dream Lover, Akabuin in Chin, agus Sulam Garhani Chin Chin Lee, agus Chodele, Evi Eg, Olivia Douglas, a Kurtus, La Clar, Nahi Nocht, agus Caru, Nua Shin, Medi, Kish, un Nichlog, Melip Gamesha, un Hin Yegar Noi, agus Vime Tashtel Raid, Vime Edis, a Botin Strille, Fair Pishin Bug, agus V. Jan Bug, a Casa, agus a Casa Galod, Rashahar Bar, Guni, agus Oran Vida agus vi kinal session bug gan an sin nirsha wad ach vi fer kasan agus bas kunde vi oa agus nil sam kentanim vi erig sam oxein ni in chanya gabak kesht karamari ver ro kadam shini yana ach hebi kada hein vi glor ege ni sar na khanik me e kut ba o vi glor vi ege vi shar ki nis khasha kuploran nar khol mala fad la na kut ba khamalim agus khasha kut yung ilge khamai kena ach if a mamach telefui ke da khas harta ach vi glor glor in tkhag stop ti khar fat e gishtkhle na glor gus nota pra ordvig vi sha har bar erfat agus khas jambok marterme intkhlok agus wan mit ansos es gol agus na horan stasr de vaga glostar nish tamit gol gishtle kopt kan stash cho shang ma khma kena shoda martin kof agus tosa shamakhle noran cha agus in Toran Tanchona, my old Sligo home, because a wartina mefagish to clash, no medin yer, hanya in concho let.